0: tereksis.
1: Halo, lo di mana, bro?
2: Lagi di jalan nih, mau kerja.
1: Loh, ngapain? Ini kan tanggal merah.
2: Tanggal merah dari mana? Kalender gua mah tanggal hitam semua.
1: Udah, libur aja. Ada TTM Eksis.
0: TTM Eksis, tiap tanggal merah, Eksis.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Halo halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan di hari ini di tanggal 17 Agustus 2026, Dedy Lopez yang bakal nemenin kamu Sobat RDI di TTM Eksis setiap tanggal merah Eksis. Pagi ini mungkin banyak yang udah stay di lapangan ya. Banyak yang udah upacara, udah siap-siap mau upacara juga. Tapi kalau misalnya memang kalian cuma nonton upacara yang ada di Istana Merdeka, nonton di rumah gitu ya di TV sambil dengerin radio RDI, terima kasih banyak. Dedy Lopez nih di sini hadir Sobat RDI yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. 3 jam cukup dong buat kamu request lagu favoritnya ya. Boleh. Boleh banget ya. Kalau mau request lagu di sini tempatnya, makanya ajakin yang lain buat Sobat RDI ya. Ubur-ubur ikan lele. Kalau enggak ikutan gabung, kita kubur ya, Le.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Trexis balik lagi di TTM Exis pagi ini dibarengin makhluk Tuhan paling seksi. Au au au. Selamat pagi semuanya. Halo, halo ya. Mau lagi live TikTok nih di @dailopez_____ ya. Kalian selamat pagi semuanya. Ada siapa aja ya? Kita nyapa buat Kevin. Halo, selamat pagi juga buat Gary. Selamat pagi lagi buat yang udah ikutan gabung si Gary ini. Dia pernah masuk brownies juga tuh. Dia tuh gara-gara jualan dimsumnya viral ya, masuk YouTube juga ya. Terus di TikTok juga. Boli juga selamat pagi, Boli, Boli. Mas Isfan selamat pagi lagi nyarap nasi uduk luar biasa nih di rumah seseorang. Lanjut ya, bye-bye keselak. Ya jangan lihat kelakuan gue kalau lagi live. Resta selamat pagi dari Malaysia. Halo, selamat pagi lagi buat siapa nih? Inisial S. Cecilia Putri, selamat pagi. Pagi juga buat ya Cimaura. Raisa, selamat pagi Raisa. Ye, terus ada lagi Yara. Yara back team nonton gue. Halo, selamat pagi ya. Pengen nyapa lagi buat siapa yang udah ikutan gabung. Nah, kan mantep banget Mas Jo. Selamat pagi ya. Terima kasih udah ikutan gabung juga. Terus ada Selinevia juga selamat pagi ya. Terima kasih Max Faristappen, DJ Amar Merdeka. DJ Amar ya Merdeka ya. Nanti kita sapa kalian lagi tapi mau ngingetin juga buat kalian ya. Kayak kalau misalnya susah banget nih mulut ya. Kalau kalian pengen ikutan gabung request lagu boleh banget di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Gue diserang kalau misalnya request lagu ya. Karena di acara pagi tuh gak pernah ada request lagu kecuali TTM Exis pagi ini. Halo, selamat pagi TTM Exis dari Kota Depok. Pratama Galih nih pengen lagunya Pelampiasan. Pelampiasan setengah atau dua setengah. Satu per dua tuh setengah ya. Nggak dua setengah ya, beda lagi ya. Dari Latasha featuring Nyala Faradila. Ah lu aja salah nulisnya. Selamat pagi Mas Eko Setiawan. Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka, merdeka. Mau ikutan TTM Exis ya. Pengen request lagunya Trio Macan Minggir Bos. Salam aja buat semua Sobat RDI. Selamat berlibur. Halo, waalaikumsalam juga buat Mama Alika dan Davi di Jakarta Barat. Pengen lagunya Wali Band yang baik-baik sayang. Lagunya buat suamiku yang mau kerja. Terus salam aja buat anak-anak alumni Subono Mantovani. Merdeka, merdeka, merdeka kadai. Ya, halo, Lanada Tanah Tinggi Tangerang ya. Pengen onsom gondrong dong kadai. Semoga sehat selalu aja. Terima kasih sama-sama. Terus selanjutnya apalagi pagi ini buat yang hadir dari selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia Merdeka, Merdeka, Merdeka, Babe Indomaret 423 di rute Bogor aja. Request lagunya Poppy Mercury, gubrak, buset. Ini lagu lama banget ya, lawas banget, kelawasan nih Babe. Judulnya Badai Asmara. Salam aja buat driver Yami Choice yang lagi lembur di tanggal merah ini. Semoga dompetnya juga merah-merah, amin. Tapi mohon maaf nih kalau lagunya terlalu lama, kita kagak bisa putar. Ya Allah, Poppy Mercury, udah kebayang tahun 90-an, ini udah 2026 ya. Ya udah, kita puterin Oncom Gondrong dulu aja deh ya buat kalian. Nanti requestan-requestan yang yang udah diminta diputerin, sabar-sabar aja, mudah-mudahan ada. Kagak usah kirim voice note, Babe, kagak bakal gua denger.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis kasih paham bos Mas Eko ya, buat Mas Eko yang ada di Kemayoran. Judul lagunya Trio Macan bukan Minggir Bos. Kasih paham bos, bos, bos, bos, bos, bos. Langsung slow. Halo, selamat pagi. Yang udah ikutan gabung Dewi Manasari ya, Oncom Gondrong udah tadi diputer Dewi Manasari. Baru nyetel radio disangkanya gue siarannya libur ya. Ane selamat pagi ane. Kenapa sih ane? Udah gegetauan. Gegetauan ya. Ada Zoe juga selamat pagi. Terus ada Tommy juga selamat. Tommy bilangnya halo selamat pagi. Pagi juga buat si siapa sih dispenser? Nah si Sabrina dispenser yang dia laporan ke gue nih udah bisa curly tipis-tipis. Subhanallah ya. Terus adik lagi siapa lagi yang udah ikutan gabung? Gue pusing mata gue. Kejauhan ya. Itu kan diem. Kita baca lagi yang udah ikutan gabung ya, yang udah kirim salam buat siapa aja. Halo, kirim salam apa sih namanya ini, acara apa sih, request lagu. Halo, selamat pagi Bu Calia di kawasan Puncak ya. Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama versi DJ biar bisa ngibrik ya. Salam aja buat semua sobat RDI. Adi Meong di Poncol Lestari Pamulang Timur Tanggerang Selatan. Waalaikumsalam. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Colek aja buat anakku Bintang Hias Caca. Terus buat Farida istriku dan warga Poncol Lestari Pamulang Timur. Buat warga Gang Bacang Kampung Hutan Cip Tim yang lagi merayakan HUT ke-81 gerak jalan santai. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Halo, selamat pagi Bang Artono yang ada di Pademangan, Jakarta Utara, Dirgahayu 81, Merdeka, Merdeka. Mau request lagunya Chickening. Oke, baiklah. Terus ada Medi Tiga Raksa juga selamat pagi. Batas Senja dong, request lagunya. Ya Allah, Medi dari tahun lalu lo request lagunya Batas Senja mulu ya. Nah, sekalian Batas Kota aja. Halo, Aditya Permana di Kalideres, Jakarta Barat. Waalaikumsalam, Mbak Aina lagi. Hey, Dai Lopez yang siaran. Makanya kalau mau kirim apa namanya pagi-pagi itu ya, tolong ya di copy paste-nya itu diedit dulu. Pengen request lagunya Naikila MMG Main-Main Gue. Salam spesial aja buat Agustin Viani yang hari ini 17 Agustus berulang tahun ke-27 tahun. Oke. Lu cocok banget ya ngelamar ya tuh Aditya Permana ya, jadi sensus penduduk. Ada Hasan di kawasan Jurumudi Baru Tangerang, Merdeka. Mau nyapa aja buat semua warga Indonesia, request lagunya Cinta Mulia. Cinta Mulia baru denger gue. Halo Wati Arsara Doriko Sambi Cengkareng, pagi Ratu Keong Dirgahayu 81 Merdeka. Salam aja buat seluruh pendengar RDI aja. Mas Eno pos pengumuman, waalaikumsalam. Selamat hari kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Semakin maju dan makmur rakyat-rakyatnya, amin. Selamat 4 bulan buat anak wedok Zevana sayang, request lagunya Aishi Teru yang versi remix. Ada Rudi Gunawan di Depok nyender bareng Mama Shirley, Merdeka Merdeka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Colek aja buat Jaka Umbara, Boy BCL, Ratman Gones, Mas Supani, Virusha Aira. Terus buat Mama Ira, Vini Chris, Wanda, Amadu Dori, Animbeka, Agustina Siku Piranti, Cici Aci, Mat Yasin, dan buat semua sobat RDI. Requestnya Hadirmu Bagai Mimpi. Yeah. Terus ada Mama Mia, Pause Bangun Ben. Kepencet lagi WA story-nya. Waalaikumsalam, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Alhamdulillah hari ini Simbui genap 4 bulan ya. Sehat-sehat ya sayang, Simbui lagi nyenyak bobok kak. Buat kakak Zahwanya semangat menjadi MC upacara di sekolah, request lagunya Anmesh Kamaleng Anugrah Terin. Oke, baiklah. Dalam antrian semuanya yang udah request lagu ya, karena pengen putar lagu dulu dari Wali Baik-Baik Sayang. Udah pada nungguin tuh. Selamat pagi lagi buat yang masih nonton. Siapa sih? Kita lihat ya. Halo, tadulu, itip dulu. Kepencet nih. Halo, selamat pagi buat Maulana. Selamat 17 Agustus ya. Lili, selamat pagi Lili. Selamat pagi, pagi-pagi udah ngomel. Nggak ngomel, ngomel lagi siaran. Bar juga selamat pagi atau Mama Kembar. Ratu juga selamat pagi. Senggol aja buat Mama dan suami tercintaku, Papa Adi ya. Tak bola-bola tadi udah sebelumnya di jam 6 pagi kalau nggak salah deh. Halo BYD juga selamat pagi. Masuk kerja kan, lo pikir gue lagi di rumah bawa mic gitu, bawa meja siaran gue. Butterscotch, selamat pagi Kadai, ibuku hari ini ulang tahun, nama ibu kamu siapa, nanti aku nyanyiin ya. Yusuf, selamat pagi Yusuf. Ada Dadan Ramdan juga selamat pagi, pengen disapa dengan gerakan alis ajaibnya nih. Dadan Ramdan, Dadan Ramdan. Langsung lapar gue. Ada lagi dari siapa? Apeng Transport juga selamat pagi. Terus pengen apa juga buat yang hadir dari
dari udah itu aja kita putar lagunya aja ya.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexis. Balik lagi di Nyarap Kuy. Nyarin acara pagi kuy. Kita lanjut lagi TTM Exisnya pagi ini Sobat RDI ya. Yang udah request lagu cabal-cabal aja ya. Ya, karena satu-satu nih kita bacain ya. Halo selamat pagi Awan. Ada lagi dari Awan TDD. Ini mah Bontot juga selamat pagi. Waalaikumsalam. Bang Ingat juga selamat pagi. Semalam gua gak live TikTok ya, karena memang riwu banget ya menghadiri acara malam puncak 17-an di RT berapa? 9. Hai Risa, selamat pagi. Udah lama banget gak dengerin radio ya, karena udah gak kerja lagi. Ada Bontot, Bang Supandi, Bang Supendi, Kelapa Gading juga halo selamat pagi. Terus pengen apa juga buat yang hadir lagi dari siapa sih yang namanya lagi? Udah semua ya? Si Jarotun halo. Ada Asmine juga selamat pagi. Kok gak pakai aksesoris kemerdekaan? Pakai tapi di dalam gitu ya, jadi gak ada, gak bakal kelihatan. Terus selamat pagi lagi buat yang udah hadir lagi. Maulana tadi udah gue sapa ya lu ya. Terus capek lagi Fania, halo selamat pagi Fania. Terus pengennya apa juga buat si DJ Amar tadi pengen request lagu Seventeen yang terbaru. Tapi gue bingung nih, yang baru tuh yang mana ya? Yang lagi tugas di Cirebon nih sekarang katanya DJ Amer. Oke, baiklah. Dewi Ayu juga selamat pagi dari Serang Banten. Kang Nano juga selamat pagi. Merdeka Kang Nano, merdeka ya. Kim juga selamat pagi. Mudah-mudahan udah kesapa semuanya. Al juga selamat pagi ya. Terus pengennya apa lagi? Putra Karbani, Nurdi Gele juga selamat pagi. Terus tadi juga ada siapa namanya Wulan. Wulan, halo Ibu Wati, selamat pagi. Ibu Wati ini anaknya yang punya nama anak Wulan. Katanya Ibu Wati sedang berulang tahun. Dia menyampaikan pesan kepada aku, mama aku lagi ultah nih hari ini. Oke, aku akan menyanyikan lagu untuk Ibu Wati, ibunya Wulan.

Happy birthday, Ibu Uat. Selamat ulang tahun, Ibu. Panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan semoga di usia yang sekarang semakin membahenol. Udah pantas ya ucapan aku. Oke, selamat ulang tahun ya Ibu Wati ya. Kita mau bacain lagi, ada Wawi di Jeret Gombong. Pengen pacar 5 langkah, kirim salam aja buat keluarga Solina, Susan, Ayu, buat Cuci, Rizky. Semoga jadi orang pintar. Cuci? Cucu kali? Masa ada Cuci? Cuci Rizky? Ya Allah. Padahal kita lagi bahas tadi ini ya, pas lagi offer ngomongin laundry. Adi Cuci, cucu jadi Cuci. Ada Agustri Celeduk, selamat pagi, pengen coklat yang bendera dong. Semoga Indonesia semakin jaya, damai dijauhkan dari mara bahaya, makmur. Amin. Amin. Waalaikumsalam lagi. Mama Rifki Rivaldi di Pondok Pucung Karang Tengah Tangerang, ucapin selamat ulang tahun buat Mas Bojo. Selamat Sutarso, doa yang terbaik buat beliau yang lagi kerja, tetap nguli aja walau tanggal merah ya. Lagunya Zamrud yang selamat ulang tahun. Nanti kamu nanti requestnya itu mah di kafe-kafe aja ya. Bisa ya. Totet. Halo, selamat pagi buat Heru Robin 24 karat yang paling keren banget loh di Bitung Desa Kadu Tangerang, sambil ngopi bareng Mama Muda, request lagunya Intan Nuraini yang gubrak. Endraudan komunitas motor Matic Club di Kota Tangerang, pengen netral yang Garuda di dadaku. Kirim salam aja buat Ayang Beb, istriku tersayang, I love you, awali pagimu dengan senyuman. Halo, waalaikumsalam Nawi Benlai di Tanjung Priuk, pengen gebiar-gebiar dari almarhum Gomblo. Buat para panitia HUT RI yang sekarang lagi pada sibuk persiapan lomba-lomba tentunya, itu kirim salamnya. Ujang Salujang Jogjogan, warga Jaya, request aku kamu. Ada lagi, waalaikumsalam buat Erna Mama Cinta Nyonya Odon, Agustus Merdeka terus. Aku mau request lagu King Nasar Seperti Mati Lampu yang terbaru. Salam aja buat Kadai dan Kak Steven, Merdeka. Nggak ada Stevie di sini ya. Alsa sebut-sebut Stevin. Stephen. Pantesan Stephen janggal, siapa ya? Stefanus. Hey, Stefanus operator kita ya. Tapi tadi ada yang nungguin juga Cikini Gondang Dia, jadi kita puterin Cikini Gondang Dia dulu aja. Jadi buat kalian yang udah request, sabar-sabar aja, tunggu. Orang sabar, apanya yang lebar? Apanya coba? Apanya yang lebar? Kaki loh yang lebar.

Radio RDW Jakarta Musik Indonesia dan Selebriti Star Exist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Kalau acara TTM Exist banyak banget ya pagi ini yang udah ikutan gabung. Karena banyak juga yang lagi menikmati liburan di rumah. Terus ada juga yang memang siap-siap udah mandi, mau ikutan perlombaan di rumahnya masing-masing. Ada juga yang perlombaannya udah, tapi mungkin hari ini mau merayakan persiapan untuk malam puncak 17-annya gitu ya. Atau mungkin lagi mengadakan upacara, lagi nunggu orang-orang yang upacara. Atau mungkin para panitia lagi dengerin Radio RDI. Halo, selamat pagi semuanya ya.

Selamat pagi lagi juga buat selalu kangen Barjasa ya, Barajasa apa Barjasa tuh namanya tuh, Barjasa ternyata. Terus pengennya apa juga buat yang hadir lagi dari Coco Wahyudi. Selamat pagi Coco. Terus pengennya apa lagi buat yang hadir lagi Adibe ya. Ada lagi dari Waalaikumsalam ya Adibe. Terus ada lagi dari Injin Star Angel. Terus ada siapa lagi tuh? Rian, halo, selamat pagi. Terus pengennya apa juga buat yang hadir dari tadi aku udah pusing aja. Udah itu aja ya. Julai BBHS Bogor, halo, selamat pagi. Pengen lagunya Bercanda dari Rena. Jangan suka asal. Jangan suka asal. Jangan suka asal Bercanda dari Rena siapa? Gak ada. Adanya judulnya ini gue kasih tahu ya buat Julai ya. Astaga Bercanda, itu judulnya Astaga Bercanda. Akbar Chalai ya, featuring Mingse ya. Rika ketiknya aja Mingse dong, Mingse Astaga Bercanda ya. Agak ada tuh Rena, siapa itu Rena? Maksudnya yang ini kan request lagunya kan? Astaga Bercanda ini kan? Atau Bercanda Rena, siapa ya kakak ada kita yang punya ya kalau itu. Ada Sena Alfahri di Jogjogan Warga Jaya, pengen bendera dari coklat. Udah tadi kita puterin ya. Terus ada Tentrem di Bandung juga, selamat pagi amin terima kasih doanya. Pengen Jirayut yang terluka cinta. Salam aja buat Beriti kayak kembaran Eli Agustinze, Mami Chelsea, Mami Etim, Po Om Komaria, Soca Ahmadu Dori, Waida, Nana Chas, dan Sobat RDI dari A sampai Z. Semoga sehat aja Kadai sama kru RDI metugas sampai tuntas ya. Ayo lo Julai ngetik HP Bercanda Rena, halo. Ayo lo gue tunggu ini Bang Julai. Buruan, buruan. 3, 2, 1. Oh Rena KDI gak punya gitu ya, kagak ada tuh lagunya ya. Selamat pagi buat Eli Fitri, biasa dengerin di YouTube-nya. Lagi live kali dia. Eli Fitria di Jalan Kubis 4 Blok Afatmawati juga, waalaikumsalam. Pengen request lagu Ultah buat anakku Syadam yang ultah hari ini ke-25 tahun. Banyak yang ultah ternyata hari ini. Selain Indonesia yang ke-81 tahun. Kalian-kalian juga yang berultah di 17 tahun, buruan nyari diskon kata gua mah ya. Ada Mama Kiki di Condet, selamat pagi Sabi Lulungan dong. Kade request lagunya. Ya Allah Mama Kiki, gak punya gitu lagu yang begitu. Ya cari ke Resto Sunda kalau gitu mah. Ada juga dari siapa ini, Nurdidi Sukawening Bogor. Request lagunya Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Salam aja buat semua Sobat RDI. Halo, buat gue apa kali deres. Pengen lagu Gebiar-Gebiar dari Gomblo. Udah dua orang nih yang request lagu dari Gomblo. Salam aja buat Mamio, Mama Susi, Mama Nia Wapo, dan seluruh pendengar RDI aja. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka NKRI harga mati. Siap kalau gitu ya. Ya udah, kita masih tungguin juga requestan lagu kalian Sobat RDI yang jarang pulang. Mudah-mudahan hari ini bisa pulang juga ya. Apalagi buat sopir akap tuh yang jarang banget pulang. Buruan pulang dulu lah, tengokin lah istri kau.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: 97,1 FM.

97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan kita masuk di jam yang kedua. Salah ya, ini adalah acara TTM Exist. Balik lagi Sobat RDI. Balik lagi di TTM Exist, tiap tanggal merah Exist. Masuk di jam yang kedua, jam 8.14 menit ya. Dan di jam ini juga diingetin lagi buat kalian yang pengen ikutan gabung, boleh-boleh banget dong. Kita tungguin ya Sobat RDI ya. Kalau misalnya kalian pengen request lagu favoritnya, langsung aja kirim di 0815 1468 9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta, adakah di sana yang ikutan gabung pagi ini ya? Bahkan di Instagram juga ternyata udah ada banyak yang gabung ya. Selamat pagi yang memang 17 Agustusannya ditemenin sama Day Lopez ya, yang beres upacara pagi ini, yang gak ikut upacara langsung aja juga gabung di apa namanya TTM Exist pagi ini. Ada siapa aja? Halo. Oke, baiklah, kita mau ke kemana, ternyata lewat fanpage kita intip ada Gomez. Waalaikumsalam. Indonesia merdeka bukan hanya sekedar kata tapi semangat yang membara dalam jiwa. Iya, sabar ya. Abah Jalu, selamat pagi. Waalaikumsalam ya. Dari Gunung Karang Pandeglang Banten ikutan hadir. Merdeka, merdeka untuk Indonesia Raya, merdeka sambil kopi ini kadai. Selamat kopi. Apple Saipul, terus ada lagi dari Karenti Rentina juga, waalaikumsalam. Lagunya ikutan aja, salam aja buat semuanya. Selamat bertugas sampai tuntas. Adi Putra, selamat pagi. Salammu sendiri dong dari Gunung Putri ya. Terus ada lagi dari Opang, ikutan hadir lagi. Esperanza Cinta dari Depok. Terus ada lagi yang udah ikutan hadir, Yanto Yan di Lampung, Kang Abrahami Swati di Aliman 2, Sukamaju Cibung Bulang Bogor

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa berjuang keras untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Namun, apakah kebebasan yang kita hirup hari ini sudah benar-benar membebaskan kita? Di momen ini, mari kita sejenak mengambil napas panjang. Sebelum hiruk-pikuk karnaval, suara kembang api, dan meriahnya perlombaan dimulai, ada baiknya kita melihat lebih dalam ke cermin bangsa ini. Selamat datang di Morning Brief edisi spesial Hari Kemerdekaan ke-81 Indonesia, 17 Agustus 2026. 81 tahun yang lalu, sebuah ikrar diucapkan di Jalan Pegangsaan Timur. Janji tentang sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa kita membayar sangat mahal janji tersebut melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak berjuang hanya agar kita bisa mengibarkan bendera setiap tanggal 17 Agustus. Mereka berjuang agar setiap anak yang lahir di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermimpi besar, dan mewujudkannya. Sejarah mencatat betapa terjalnya perjalanan Republik ini, dari mempertahankan kemerdekaan, melewati berbagai krisis politik, hingga krisis ekonomi yang menghantam. Namun, semangat gotong royong dan ketahanan nasional selalu menjadi jangkar kita untuk tetap berdiri tegak. Kini, di tahun 2026, Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota, jalan tol membentang panjang menjadi penghubung antara wilayah, kereta-kereta yang melaju lebih cepat, serta kemajuan teknologi membuat kita semua terhubung dalam hitungan detik. Di atas kertas, angka-angka makro dan statistik menunjukkan bahwa kita sedang melangkah maju. Berbagai perayaan mewah dan kemeriahan menyambut Hari Kemerdekaan juga mewarnai seluruh penjuru negeri, mulai dari istana hingga ke pelosok gang. Namun, jika kita mau sedikit saja menajamkan pandangan dan melihat kenyataan di lapangan, ada suara-suara yang seringkali tenggelam di balik gegap gempita perayaan kenegaraan ini. Keadaan Indonesia saat ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Dari kejauhan, kapal ini tampak megah di atas perairan yang tenang. Namun, di bawah permukaannya, terdapat pusaran arus kuat yang menahan laju kapal tersebut. Kita saat ini tengah menghadapi realita yang kompleks, sebuah kenyataan yang tidak bisa berubah hanya dengan pidato kenegaraan atau retorika belaka. Di sektor perekonomian, pelambatan pertumbuhan terasa semakin nyata menghantam masyarakat bawah. Daya beli kelas menengah terus tergerus perlahan-lahan. Banyak kepala keluarga yang harus berpikir dua kali, memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Lebih jauh lagi, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seolah masih menjadi barang mewah. Akses menuju pendidikan yang berkualitas masih sangat tidak merata, dan biayanya pun semakin mahal, melambung tak terjangkau bagi sebagian rakyat kecil. Anak-anak di pelosok daerah masih harus berjuang keras melintasi medan berbahaya hanya untuk bisa duduk di kelas. Sementara di kota-kota besar, tingginya biaya pendidikan tinggi seringkali memupuskan harapan generasi muda, bahkan sebelum mereka mulai melangkah. Ironisnya, setelah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menyelesaikan pendidikan tinggi yang penuh tantangan, tidak ada jaminan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Jutaan angkatan kerja baru, para pemuda dan pemudi yang penuh semangat ini harus bersaing memperebutkan peluang yang kian sempit. Hal ini menciptakan kecemasan di kalangan generasi muda tentang kepastian masa depan mereka. Menengok ke atas, kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan terus diuji dengan maraknya kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru justru menguap masuk ke kantong segelintir pihak. Situasi ini diperparah dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang seringkali terasa kurang tepat sasaran. Berbagai aturan baru kerap kali diimplementasikan dengan terburu-buru, seolah diambil dari balik meja yang nyaman tanpa benar-benar turun ke bawah dan mendengarkan jeritan masyarakat. Pada akhirnya, semua persoalan ini berpadu menjadi satu masalah fundamental yang belum tersentuh, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan di mata hukum, ketimpangan akses ekonomi, serta ketidakadilan sosial masih menjadi bayang-bayang panjang yang menyelimuti langkah republik ini di usianya yang sudah tak lagi muda. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya terbebas dari belenggu kebodohan, terlepas dari jerat kemiskinan, dan aman dari ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Momentum peringatan ke-81 tahun ini harusnya menjadi sebuah titik balik. Ini bukanlah waktunya untuk saling menuding, melainkan waktunya untuk mengupayakan yang lebih baik, mengawal arah kebijakan negara dengan lebih kritis, dan memastikan bahwa dalam setiap derap langkah pembangunan, tidak ada satupun warga negara yang ditinggalkan. Masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja pada nasib. Kitalah rakyat Indonesia yang harus memegang kemudi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia tercinta. Mari merayakan kemerdekaan ini dengan tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Bagje.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: change my soul.
1: Isn't it?
0: Restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

0: panjang panggel-panggel ngeri ida pekane pak nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Maida penani japa anget mau lontah baida apa napa jadi si Mora hak baru nih ke pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pak nani ja an mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ponos tekako isi berangkak atau serangga bau untuk campur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau untuk tumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0216-706-070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 baluk sekek 75 707.

0: Biasa bro, habis olahraga nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
2: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: 81 tahun lalu, para pendiri bangsa berjuang keras untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Namun, apakah kebebasan yang kita hirup hari ini sudah benar-benar membebaskan kita? Di momen ini, mari kita sejenak mengambil napas panjang. Sebelum hiruk-pikuk karnaval, suara kembang api, dan meriahnya perlombaan dimulai, ada baiknya kita melihat lebih dalam ke cermin bangsa ini. 81 tahun yang lalu, sebuah ikrar diucapkan di Jalan Pegangsaan Timur. Janji tentang sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa kita membayar sangat mahal janji tersebut melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak berjuang hanya agar kita bisa mengibarkan bendera setiap tanggal 17 Agustus. Mereka berjuang agar setiap anak yang lahir di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermimpi besar, dan mewujudkannya. Sejarah mencatat betapa terjalnya perjalanan Republik ini, dari mempertahankan kemerdekaan, melewati berbagai krisis politik, hingga krisis ekonomi yang menghantam. Namun, semangat gotong royong dan ketahanan nasional selalu menjadi jangkar kita untuk tetap berdiri tegak. Kini, di tahun 2026, Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota, jalan tol membentang panjang menjadi penghubung antara wilayah, kereta-kereta yang melaju lebih cepat, serta kemajuan teknologi membuat kita semua terhubung dalam hitungan detik. Di atas kertas, angka-angka makro dan statistik menunjukkan bahwa kita sedang melangkah maju. Berbagai perayaan mewah dan kemeriahan menyambut hari kemerdekaan juga mewarnai seluruh penjuru negeri, mulai dari istana hingga ke pelosok gang. Namun, jika kita mau sedikit saja menajamkan pandangan dan melihat kenyataan di lapangan, ada suara-suara yang seringkali tenggelam di balik gegap gempita perayaan kenegaraan ini. Keadaan Indonesia saat ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Dari kejauhan, kapal ini tampak megah di atas perairan yang tenang. Namun, di bawah permukaannya, terdapat pusaran arus kuat yang menahan laju kapal tersebut. Kita saat ini tengah menghadapi realita yang kompleks, sebuah kenyataan yang tidak bisa berubah hanya dengan pidato kenegaraan atau retorika belaka. Di sektor perekonomian, pelambatan pertumbuhan terasa semakin nyata menghantam masyarakat bawah. Daya beli kelas menengah terus tergerus perlahan-lahan. Banyak kepala keluarga yang harus berpikir dua kali, memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Lebih jauh lagi, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seolah masih menjadi barang mewah. Akses menuju pendidikan yang berkualitas masih sangat tidak merata, dan biayanya pun semakin mahal, melambung tak terjangkau bagi sebagian rakyat kecil. Anak-anak di pelosok daerah masih harus berjuang keras melintasi medan berbahaya hanya untuk bisa duduk di kelas. Sementara di kota-kota besar, tingginya biaya pendidikan tinggi seringkali memupuskan harapan generasi muda, bahkan sebelum mereka mulai melangkah. Ironisnya, setelah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menyelesaikan pendidikan tinggi yang penuh tantangan, tidak ada jaminan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Jutaan angkatan kerja baru, para pemuda dan pemudi yang penuh semangat ini harus bersaing memperebutkan peluang yang kian sempit. Hal ini menciptakan kecemasan di kalangan generasi muda tentang kepastian masa depan mereka. Menengok ke atas, kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan terus diuji dengan maraknya kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru justru menguap masuk ke kantong segelintir pihak. Situasi ini diperparah dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang seringkali terasa kurang tepat sasaran. Berbagai aturan baru kerap kali diimplementasikan dengan terburu-buru, seolah diambil dari balik meja yang nyaman tanpa benar-benar turun ke bawah dan mendengarkan jeritan masyarakat. Pada akhirnya, semua persoalan ini berpadu menjadi satu masalah fundamental yang belum tersentuh, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan di mata hukum, ketimpangan akses ekonomi, serta ketidakadilan sosial masih menjadi bayang-bayang panjang yang menyelimuti langkah republik ini di usianya yang sudah tak lagi muda. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya terbebas dari belenggu kebodohan, terlepas dari jerat kemiskinan, dan aman dari ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Momentum peringatan ke-81 tahun ini harusnya menjadi sebuah titik balik. Ini bukanlah waktunya untuk saling menuding, melainkan waktunya untuk mengupayakan yang lebih baik, mengawal arah kebijakan negara dengan lebih kritis, dan memastikan bahwa dalam setiap derap langkah pembangunan, tidak ada satupun warga negara yang ditinggalkan. Masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja pada nasib. Kitalah rakyat Indonesia yang harus memegang kemudi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia tercinta. Mari merayakan kemerdekaan ini dengan tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
2: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
3: Iya kak, bentar.
2: Cepat, udah telat.
3: Helmnya mana kak?
2: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
3: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: Ayo, dengar radio.
5: Radio Mandalika.
6: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering adain quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio.
2: Dan beriklan di radio.
3: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
4: Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88.3 Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Ating kaya kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telem gamak wah haro kesolah merua apa-apa sim kak wih mula kereng wah paut menjeneng gati kat rua meto.
3: Jari mdek menaon kaberak mukereng sakau iya na mula bongo mula kaberak ampok kena bongo iya kereng sama kau ini ni ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kak baram kereng cap lontar ada menaon
2: mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar engetar tar tar toaran cap lontar.
0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Radio untuk semua. Semua dengar radio.
7: Ayo, dengar radio.
6: Radio Mandalika.
8: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali Hana bersama Anda untuk siang hari ini. Dan kita update dulu warga Mandalika informasi terbaru dari antaranews.com.

Warga Mandalika, tim SAR berhasil menemukan seorang pria, yakni Samsudin, 42 tahun, warga desa Tarusa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang dilaporkan hilang saat sedang memanah ikan di perairan Labuan Alas pada Jumat 14 Agustus malam dalam keadaan sudah meninggal dunia. Koordinator Pos SAR Sumbawa, Kurais, mengatakan berdasarkan informasi yang diterima kantor SAR Mataram pada Sabtu 15 Agustus pagi, korban diketahui berangkat memanah ikan sekitar pukul 18.40 WITA. Namun hingga pukul 23.00 WITA, rekan korban yang ikut melaut telah kembali ke daratan, sementara korban tidak kunjung kembali. Warga Mandalika di lokasi kejadian hanya ditemukan bak dan sepatu milik korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Rescue Por SAR Sumbawa segera dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan SAR air, termasuk perahu karet dan alat pendeteksi bawah air aqua eye warga. Dan setelah dilakukan pencarian melalui perairan dan udara menggunakan drone pada minggu kemarin, pukul 9.45 WITA korban akhirnya ditemukan masih di sekitar lokasi kejadian, dan selanjutnya korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Buer sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Pihaknya menyampaikan apresiasi seluruh unsur SAR gabungan serta masyarakat setempat yang telah bekerja keras membantu proses pencarian sejak hari pertama hingga korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Upaya pencarian ini melibatkan tim SAR gabungan dari unsur TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumbawa, dan masyarakat atau nelayan setempat di sekitar perairan Labuan Alas. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini di Mandalika Budaya Lombok.

0: 81 tahun lalu, para pendiri bangsa berjuang keras untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Namun, apakah kebebasan yang kita hirup hari ini sudah benar-benar membebaskan kita? Di momen ini, mari kita sejenak mengambil napas panjang. Sebelum hiruk-pikuk karnaval, suara kembang api, dan meriahnya perlombaan dimulai, ada baiknya kita melihat lebih dalam ke cermin bangsa ini. 81 tahun yang lalu, sebuah ikrar diucapkan di Jalan Pegangsaan Timur. Janji tentang sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa kita membayar sangat mahal janji tersebut melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak berjuang hanya agar kita bisa mengibarkan bendera setiap tanggal 17 Agustus. Mereka berjuang agar setiap anak yang lahir di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermimpi besar, dan mewujudkannya. Sejarah mencatat betapa terjalnya perjalanan Republik ini, dari mempertahankan kemerdekaan, melewati berbagai krisis politik, hingga krisis ekonomi yang menghantam. Namun, semangat gotong royong dan ketahanan nasional selalu menjadi jangkar kita untuk tetap berdiri tegak. Kini, di tahun 2026, Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota, jalan tol membentang panjang menjadi penghubung antara wilayah, kereta-kereta yang melaju lebih cepat, serta kemajuan teknologi membuat kita semua terhubung dalam hitungan detik. Di atas kertas, angka-angka makro dan statistik menunjukkan bahwa kita sedang melangkah maju. Berbagai perayaan mewah dan kemeriahan menyambut hari kemerdekaan juga mewarnai seluruh penjuru negeri, mulai dari istana hingga ke pelosok gang. Namun, jika kita mau sedikit saja menajamkan pandangan dan melihat kenyataan di lapangan, ada suara-suara yang seringkali tenggelam di balik gegap gempita perayaan kenegaraan ini. Keadaan Indonesia saat ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Dari kejauhan, kapal ini tampak megah di atas perairan yang tenang. Namun, di bawah permukaannya, terdapat pusaran arus kuat yang menahan laju kapal tersebut. Kita saat ini tengah menghadapi realita yang kompleks, sebuah kenyataan yang tidak bisa berubah hanya dengan pidato kenegaraan atau retorika belaka. Di sektor perekonomian, pelambatan pertumbuhan terasa semakin nyata menghantam masyarakat bawah. Daya beli kelas menengah terus tergerus perlahan-lahan. Banyak kepala keluarga yang harus berpikir dua kali, memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Lebih jauh lagi, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seolah masih menjadi barang mewah. Akses menuju pendidikan yang berkualitas masih sangat tidak merata, dan biayanya pun semakin mahal, melambung tak terjangkau bagi sebagian rakyat kecil. Anak-anak di pelosok daerah masih harus berjuang keras melintasi medan berbahaya hanya untuk bisa duduk di kelas. Sementara di kota-kota besar, tingginya biaya pendidikan tinggi seringkali memupuskan harapan generasi muda, bahkan sebelum mereka mulai melangkah. Ironisnya, setelah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menyelesaikan pendidikan tinggi yang penuh tantangan, tidak ada jaminan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Jutaan angkatan kerja baru, para pemuda dan pemudi yang penuh semangat ini harus bersaing memperebutkan peluang yang kian sempit. Hal ini menciptakan kecemasan di kalangan generasi muda tentang kepastian masa depan mereka. Menengok ke atas, kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan terus diuji dengan maraknya kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru justru menguap masuk ke kantong segelintir pihak. Situasi ini diperparah dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang seringkali terasa kurang tepat sasaran. Berbagai aturan baru kerap kali diimplementasikan dengan terburu-buru, seolah diambil dari balik meja yang nyaman tanpa benar-benar turun ke bawah dan mendengarkan jeritan masyarakat. Pada akhirnya, semua persoalan ini berpadu menjadi satu masalah fundamental yang belum tersentuh, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan di mata hukum, ketimpangan akses ekonomi, serta ketidakadilan sosial masih menjadi bayang-bayang panjang yang menyelimuti langkah Republik ini di usianya yang sudah tak lagi muda. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya terbebas dari belenggu kebodohan, terlepas dari jerat kemiskinan, dan aman dari ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Momentum peringatan ke-81 tahun ini harusnya menjadi sebuah titik balik. Ini bukanlah waktunya untuk saling menuding, melainkan waktunya untuk mengupayakan yang lebih baik, mengawal arah kebijakan kebijakan negara dengan lebih kritis dan memastikan bahwa dalam setiap derap langkah pembangunan, tidak ada satupun warga negara yang ditinggalkan. Masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja pada nasib. Kitalah rakyat Indonesia yang harus memegang kemudi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia tercinta. Mari merayakan kemerdekaan ini dengan tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: 88.43 FM. Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan ketemu Hana kembali warga untuk hari ini menemani Anda di tips-tips menarik, info terbaru seleb Bollywood, update juga dari antaranews.com untuk hari ini di Pesona Mandalika warga. Mudah-mudahan semuanya pada berkabar baik, sehat, dan pastinya juga di semangat HUT kemerdekaan RI ke-81 hari ini. Semua rangkaian agenda acara untuk HUT RI ke-81, acara-acaranya dari mulai apel bendera ya sampai hari ini semuanya pada lancar-lancar aja, termasuk di tempatku tadi di kantor Desa Jago warga ya. Alhamdulillah anak-anak dari Yamina tempat saya ya, pasukan pengibar bendera pusaka sukses menjalankan tugasnya, alhamdulillah. Guru-gurunya yang deg-degan ya. Kita lanjut sama seperti harapan tadi yang di ini warga ya, di morning brief juga sekalian kita rangkai dengan peringatan HUT RI ke-81, daya beli masyarakat, trust masyarakat rakyat kepada pemimpin-pemimpinnya di usia Indonesia yang sudah tidak muda lagi ya. Wato-watake klasing 81 warga Manula ya. Semuanya bisa membaik, amin insyaallah ya.

Dari soundtrack film Yehdil Ashikana mengawali Pesona Mandalika untuk hari ini. Semangat 17 Agustus 2026, warga 81 tahun Indonesia merdeka. Kita update kembali warga informasi lainnya dari antaranews.com untuk siang hari ini. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak seluruh warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai kemungkinan bencana usai kejadian gempa kuat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Warga, Pemprov NTB segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wakil dan wali kota maksud kami untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana di wilayah masing-masing. Surat edaran peningkatan kesiapsiagaan tersebut penting dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Iqbal meminta warga tetap tenang dalam menyikapi informasi mengenai potensi gempa susulan atau gempa di wilayah Nusa Tenggara Barat setelah gempa besar terjadi di Flores NTT maksud kami pada 15 Agustus 2026. Menurut dia, gempa yang terjadi di Flores tidak secara otomatis memicu gempa di Nusa Tenggara Barat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Iqbal berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG serta Akademisi Institut Teknologi Bandung atau ITB warga. Dan berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah korban atau total korban meninggal dunia akibat gempa tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur atau NTT mencapai 47 orang warga. BNPB mencatat total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Ahli Geologi Universitas Muhammadiyah Mataram atau UMMAT, Aji Sailendra menyatakan wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki aktivitas tektonik tinggi karena dipengaruhi berbagai struktur sesar aktif termasuk Flores Back Arc Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Struktur patahan ini memanjang sejauh ratusan kilometer di dasar laut dari utara Flores, Sumbawa, Lombok hingga kawasan Bali. Sistem sesar naik busur belakang Flores memiliki potensi gempa sekitar 7,8 sampai 7,9 magnitudo warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Andy, nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
6: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
5: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
6: Rocky? Apa nu madu Rocky?
5: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pelinggih sak ngerokok.
7: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
8: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
9: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Oke, ini kisah cinta antara yang bersuami istri sama ada satu lagi nih perempuan ya, yang kira-kira gitu warga ya rahimnya itu bisa dipinjemkan ya, dari soundtrack film Cori-Cori Cupke Cupke. Lagun deh merari entan dinan deh. Nyarinya wanita yang itu warga ceritanya ya, Cori-Cori Cupke Cupke. Assalamualaikum, ini ada namanya akun Sahrul namanya warga ya. Saya lihat profilnya di belakangnya itu ada beko-beko ya. Ini Malaysia tempatnya atau Indonesia nih? Selamat siang aja ya, katanya assalamualaikum, salam merdeka, merdeka. Waalaikumsalamnya juga sudah saya balas di WhatsAppnya Mandalika ya. Ina Naulia apa kabar? Weh, lama gak ketemu kita Ina Naulia ya. Sabtu, Ahad, Senin, sepelang jelo ya. Lagunya Jisi Hasna Ronahe Wo Pyare Kare, bisa ditunggu. Mana yang lain nih, pasukan emak-emak pada pulang apel kan ya. Apel di rumah masing-masing. Ada yang gak apel mungkin juga ngepel ya. Lanjut. Ya, masih rangkaian HUT RI ke-81 di tempatnya warga, masih ada lomba-lomba enggak? Kalau Hana masih tersisa, nanti malam itu ada tablik akbar, insyaallah akan dihadiri oleh Tuan Guru Haji Fahrul Rozi Wardi. Nggih, Wardi apa Wardi? Nggih. Laun inggas ise ya, lek kantor Lurah Panjisari. Jadi buat warga Panjisari dan sekitarnya, silahkan bisa merapat ya. Nanti bisa ketemu Hanesari di situ ya. Yang masih masak-masak, alhamdulillah masakannya mungkin sudah jadi ya. Kalau saya tadi makan siangnya di rumah Pak Kepala Sekolah, sekalian pulang dari apel bendera, langsung digeroh ke sana ya. Jarin makan siang sudah. Bisa menghemat gas di rumah. Astagfirullahaladzim. Atau bisa menghemat bawang-bawang saya ya. Sekarang kan mahal bawang sekarang warga enggi. Biaya ngupasnya aja sekilo 700 ribu, apalagi insak mahal.

Nina Naulia sudah ready. Ada merah putih, merah putihnya ya, maksudnya cabenya merah, ada cabenya cabe muda. Jadinya merah putih ya. Cumi Thai Kruen. Yuk, Rahul kita besebur ke rumahnya Ma Naulia. Kedungan harap tadea tendah ulun pindang ya. Pindang juga mahal sekarang ya.

Oke, selamat ini aja kalau begitu prepare untuk makan siang ya. Sarul yang tadi katanya di kampung Hana. Oke, kampung mana, guys? Kok tidak disebutkan?

Moga-moga semuanya pada sehat-sehat deh warga ya. Tapi sehat-sehat pun kita kalau terlalu gendut, jangan bilang itu sehat karena lemak kita udah terlalu banyak ya. Sekali dua periksa lemak baik, lemak-lemak tidak baiknya, asam uratnya juga periksa atau lain-lainnya periksa. Karena ada yang diam-diam tapi bisa merusak warga nggih. Diam-diam bisa merusak tubuh. Yang pertama itu misalnya kebiasaan sepele adalah sering menahan BAB ya. Tunda BAB bisa enggak ya? Enggak bisa kayaknya, apalagi kalau BAB-nya ditambah mencret misalnya ya. Menahan BAB ini bisa berisiko ambeien dan usus buntu. Jangan suka nahan BAB ya. Buang air besar maksudnya. Terus usahakan juga tidak rebahan habis makan ya. Kemudian terlalu sering mengotak-atik yang namanya lubang telinga menggunakan cotton bud, karena ini akan membuat kotoran tambah masuk ke dalam warga nggih. Selanjutnya adalah sering makan terlalu asin-asin, risiko tekanan darah tinggi yang asin-asin ya. Sering minum minuman yang manis juga, ini tidak baik karena bisa berisiko terkena penyakit gula darah atau diabetes ya. Kemudian sering meremehkan tensi yang tinggi karena kita bilang ah enggak apa-apa, enggak ada keluhan pusing dan lain-lainnya gitu warga ya. Jangan diremehkan tensi yang tinggi karena ini dapat merusak organ secara diam-diam warga ya. Bisa larinya ke jantung, bisa larinya juga ke ginjal ya. Karena tensi tinggi tidak pernah diperiksa gitu warga ya. Selanjutnya adalah keseringan makan goreng-gorengan. Ini bisa menaikkan risiko kolesterol dan juga penyakit jantung. Oke, itu warga informasinya kebiasaan-kebiasaan sepele yang mungkin kita bilang anjing gembe-gembe gitu warga ya. Bisa diam-diam merusak tubuh, merusak kesehatan warga. Kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika. Untuk Manaulia, kita cariin dulu lagunya dari soundtrack film Awara Pagal Diwana yang satu ini. Dengan banyak artis di film ini warga, enggak terhitung ya.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggin Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih menemani Anda siang hari ini, masih di nuansa HUT RI ke-81 warga. Untuk hari ini, kita ke informasi ITDC buka lowongan 2.500 relawan untuk ajang MotoGP Indonesia 2026. Ya, warga Mandalika, kabarnya Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC membuka lowongan 2.500 relawan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat pada ajang MotoGP Indonesia di sirkuit Pertamina Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Hal ini warga Mandalika disampaikan oleh Chairman Pertamina Green Freaks of Indonesia sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Waroka di Lombok Tengah Senin. Ia mengatakan sebanyak 2.500 relawan dibutuhkan untuk mendukung lembaga fungsi operasional penyelenggaraan, mulai dari marshal, kemudian crowd control, security, waste management, cleaning service, media center.

menjadi bagian langsung dari penyelenggaraannya. Warga Mandalika untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat sekitar, sosialisasi rekrutmen juga dilakukan di 23 desa di sekitar Pertamina Mandalika International Circuit. Warga relawan yang terpilih akan memperoleh honor perbantuan harian, konsumsi, kemudian sertifikat, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM selama periode penugasan warga. Dan keterlibatan 2.500 relawan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang ada di daerah lokal warga. Kemudian pengalaman bekerja dalam ekosistem event internasional diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang dapat mereka bawa dan manfaatkan setelah penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini di Pesona Mandalika.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa yepleh uni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salaimu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno mani gene saru sarung uni dengan waduh kamu luwe rao kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marasala. Iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu tekerno amece apa pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru sholah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lonta guntu teke aha iya wah iya wah.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

0: bersama suara anggunnya Shreya Ghosal warga mengakhiri pesona Mandalika. Semangat Indonesia Merdeka 81 tahun warga untuk hari ini ya. Hana pamit dulu warga, mohon maaf kalau ada salah kata. Bursa Musik Kita Mandalika menemani rehat siang Anda, hadir sesaat lagi warga ya, sambil menemani Anda juga menyantap makan siang Anda atau beristirahat siang ya. Hana pamit dulu, mohon maaf kalau DJ kalau ada salah kata nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rok di? Oh my god. Meri to hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Dengar hai, dengar hai.
3: Pesona. Pesona.
4: Pesona.
2: Mandalika.

0: 81 tahun lalu, para pendiri bangsa berjuang keras untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Namun, apakah kebebasan yang kita hirup hari ini sudah benar-benar membebaskan kita? Di momen ini, mari kita sejenak mengambil napas panjang. Sebelum hiruk-pikuk karnaval, suara kembang api, dan meriahnya perlombaan dimulai, ada baiknya kita melihat lebih dalam ke cermin bangsa ini. 81 tahun yang lalu, sebuah ikrar diucapkan di Jalan Pegangsaan Timur. Janji tentang sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa kita membayar sangat mahal janji tersebut melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak berjuang hanya agar kita bisa mengibarkan bendera setiap tanggal 17 Agustus. Mereka berjuang agar setiap anak yang lahir di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermimpi besar, dan mewujudkannya. Sejarah mencatat betapa terjalnya perjalanan Republik ini, dari mempertahankan kemerdekaan, melewati berbagai krisis politik, hingga krisis ekonomi yang menghantam. Namun, semangat gotong royong dan ketahanan nasional selalu menjadi jangkar kita untuk tetap berdiri tegak. Kini, di tahun 2026, Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota, jalan tol membentang panjang menjadi penghubung antara wilayah, kereta-kereta yang melaju lebih cepat, serta kemajuan teknologi membuat kita semua terhubung dalam hitungan detik. Di atas kertas, angka-angka makro dan statistik menunjukkan bahwa kita sedang melangkah maju. Berbagai perayaan mewah dan kemeriahan menyambut hari kemerdekaan juga mewarnai seluruh penjuru negeri, mulai dari istana hingga ke pelosok gang. Namun, jika kita mau sedikit saja menajamkan pandangan dan melihat kenyataan di lapangan, ada suara-suara yang seringkali tenggelam di balik gegap gempita perayaan kenegaraan ini. Keadaan Indonesia saat ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Dari kejauhan, kapal ini tampak megah di atas perairan yang tenang. Namun, di bawah permukaannya, terdapat pusaran arus kuat yang menahan laju kapal tersebut. Kita saat ini tengah menghadapi realita yang kompleks, sebuah kenyataan yang tidak bisa berubah hanya dengan pidato kenegaraan atau retorika belaka. Di sektor perekonomian, pelambatan pertumbuhan terasa semakin nyata menghantam masyarakat bawah. Daya beli kelas menengah terus tergerus perlahan-lahan. Banyak kepala keluarga yang harus berpikir dua kali, memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Lebih jauh lagi, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seolah masih menjadi barang mewah. Akses menuju pendidikan yang berkualitas masih sangat tidak merata, dan biayanya pun semakin mahal, melambung tak terjangkau bagi sebagian rakyat kecil. Anak-anak di pelosok daerah masih harus berjuang keras melintasi medan berbahaya hanya untuk bisa duduk di kelas. Sementara di kota-kota besar, tingginya biaya pendidikan tinggi seringkali memupuskan harapan generasi muda, bahkan sebelum mereka mulai melangkah. Ironisnya, setelah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menyelesaikan pendidikan tinggi yang penuh tantangan, tidak ada jaminan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Jutaan angkatan kerja baru, para pemuda dan pemudi yang penuh semangat ini harus bersaing memperebutkan peluang yang kian sempit. Hal ini menciptakan kecemasan di kalangan generasi muda tentang kepastian masa depan mereka. Menengok ke atas, kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan terus diuji dengan maraknya kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru justru menguap masuk ke kantong segelintir pihak. Situasi ini diperparah dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang seringkali terasa kurang tepat sasaran. Berbagai aturan baru kerap kali diimplementasikan dengan terburu-buru, seolah diambil dari balik meja yang nyaman tanpa benar-benar turun ke bawah dan mendengarkan jeritan masyarakat. Pada akhirnya, semua persoalan ini berpadu menjadi satu masalah fundamental yang belum tersentuh, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan di mata hukum, ketimpangan akses ekonomi, serta ketidakadilan sosial masih menjadi bayang-bayang panjang yang menyelimuti langkah Republik ini di usianya yang sudah tak lagi muda. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya terbebas dari belenggu kebodohan, terlepas dari jerat kemiskinan, dan aman dari ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Momentum peringatan ke-81 tahun ini harusnya menjadi sebuah titik balik. Ini bukanlah waktunya untuk saling menuding, melainkan waktunya untuk mengupayakan yang lebih baik, mengawal arah kebijakan negara dengan lebih kritis, dan memastikan bahwa dalam setiap derap langkah pembangunan, tidak ada satupun warga negara yang ditinggalkan. Masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja pada nasib. Kitalah rakyat Indonesia yang harus memegang kemudi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia tercinta. Mari merayakan kemerdekaan ini dengan tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: 88, 88, 88.

0: Okay, gebiar-gebiar untuk siang hari ini warga ya, di momen HUT RI ke-81 warga Merdeka. Baiklah, kita ke Jakarta warga. Paskibraka Indonesia Berdaulat sukses kibarkan merah putih di istana warga. Tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Indonesia Berdaulat sukses menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Prosesi pengibaran bendera diawali dengan barisan Paskibraka Indonesia Berdaulat bergerak memasuki halaman utama Istana Merdeka. Setelah itu pembawa baki Selina Olivia Apriani Teo, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, berjalan menuju mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara bendera. Selina kemudian menaiki tangga menuju mimbar untuk menerima duplikat bendera pusaka dari Presiden Prabowo. Sebelum menyerahkan bendera tersebut, Prabowo tampak mencium sang merah putih sebagai bagian dari prosesi penyerahan bendera. Setelah menerima bendera, Selina turun dari mimbar dan berjalan kembali menuju formasi Paskibraka. Selanjutnya, dia menyerahkan bendera kepada Ahmad Fahri Mubarok, Komandan Kelompok 8 asal Provinsi Jambi yang bertugas dalam formasi pengibaran. Pari selanjutnya menyerahkan bendera kepada Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti dari Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas sebagai pengerek bendera. Nyoman kemudian mengaitkan bendera pada tali pengerek sebelum proses pengibaran dimulai. Setelah bendera terpasang pada tali, M. Aryo Wiro Zandika Y. dari Provinsi Bengkulu yang bertugas sebagai pembentang mengambil posisi untuk membentangkan sang merah putih warga. Pengibaran bendera kemudian dimulai mengikuti lantunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Perlahan sang merah putih bergerak naik hingga mencapai puncak tiang dan berkibar sempurna di halaman Istana Merdeka. Setelah bendera berada di puncak tiang, tim Paskibraka Indonesia Berdaulat menyelesaikan rangkaian tugas pengibaran. Seluruh anggota kemudian kembali ke posisi semula dalam formasi dengan tertib. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia memiliki tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Di Istana Merdeka, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan ada pula Presiden Wakil Presiden terdahulu. Dalam prosesi upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo mengenakan baju base cap warna biru lengkap dengan kain songket di pinggangnya. Sementara itu, Wapres Gibran mengenakan baju adat khas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini di Bursa Musik kita Mandalika.
1: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Ketika Ali bin Abi Thalib menjelang wafat, beliau berpesan kepada orang-orang yang berada di sisinya, "Sesungguhnya aku ini adalah tetanggamu. Tubuhku bersamamu untuk hari-hari tertentu. Kemudian kamu akan mendapatiku sebagai jasad yang tak bernyawa. Tenang setelah bergerak dan diam setelah berbicara. Oleh sebab itu, jadikanlah pelajaran bagimu tenang dan pejamnya mataku, serta diamnya kedua mata dan kakiku. Yang demikian itu lebih mendalam pengaruhnya daripada ucapan yang paling mencekam, atau

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. 88 Bas, Mandalika FM, Radio Lombok.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech. Bursa musik kita.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, habis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684. Terima kasih.

0: Menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watson's Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watson's Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watson's Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watson's Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watson's brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watson's Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watson's Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watson's Club Member karena jadi member pasti untung. Watson's memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watson's, look good, so good, feel great.
1: Bursa musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa, musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Please enter your destination.
3: Enter a destination.
4: 88 Mandalika FM.

Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruana nek lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu, nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na, apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ade de tau, oh, mulanya andang lo cap lontar sino, waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulana kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino sa paling laku sehingga kualitasnya ya seolah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar ndak melupa lontar.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
2: Bursa musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Bursa musik kita.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa, musik kita.

0: That's it.
1: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa Musik Kita.

Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: 81 tahun lalu, para pendiri bangsa berjuang keras untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Namun, apakah kebebasan yang kita hirup hari ini sudah benar-benar membebaskan kita? Di momen ini, mari kita sejenak mengambil napas panjang. Sebelum hiruk-pikuk karnaval, suara kembang api, dan meriahnya perlombaan dimulai, ada baiknya kita melihat lebih dalam ke cermin bangsa ini. 81 tahun yang lalu, sebuah ikrar diucapkan di Jalan Pegangsaan Timur. Janji tentang sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa kita membayar sangat mahal janji tersebut melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak berjuang hanya agar kita bisa mengibarkan bendera setiap tanggal 17 Agustus. Mereka berjuang agar setiap anak yang lahir di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermimpi besar, dan mewujudkannya. Sejarah mencatat betapa terjalnya perjalanan Republik ini, dari mempertahankan kemerdekaan, melewati berbagai krisis politik, hingga krisis ekonomi yang menghantam. Namun, semangat gotong royong dan ketahanan nasional selalu menjadi jangkar kita untuk tetap berdiri tegak. Kini, di tahun 2026, Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota, jalan tol membentang panjang menjadi penghubung antara wilayah, kereta-kereta yang melaju lebih cepat, serta kemajuan teknologi membuat kita semua terhubung dalam hitungan detik. Di atas kertas, angka-angka makro dan statistik menunjukkan bahwa kita sedang melangkah maju. Berbagai perayaan mewah dan kemeriahan menyambut hari kemerdekaan juga mewarnai seluruh penjuru negeri, mulai dari istana hingga ke pelosok gang. Namun, jika kita mau sedikit saja menajamkan pandangan dan melihat kenyataan di lapangan, ada suara-suara yang seringkali tenggelam di balik gegap gempita perayaan kenegaraan ini. Keadaan Indonesia saat ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Dari kejauhan, kapal ini tampak megah di atas perairan yang tenang. Namun, di bawah permukaannya, terdapat pusaran arus kuat yang menahan laju kapal tersebut. Kita saat ini tengah menghadapi realita yang kompleks, sebuah kenyataan yang tidak bisa berubah hanya dengan pidato kenegaraan atau retorika belaka. Di sektor perekonomian, pelambatan pertumbuhan terasa semakin nyata menghantam masyarakat bawah. Daya beli kelas menengah terus tergerus perlahan-lahan. Banyak kepala keluarga yang harus berpikir dua kali, memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Lebih jauh lagi, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seolah masih menjadi barang mewah. Akses menuju pendidikan yang berkualitas masih sangat tidak merata, dan biayanya pun semakin mahal, melambung tak terjangkau bagi sebagian rakyat kecil. Anak-anak di pelosok daerah masih harus berjuang keras melintasi medan berbahaya hanya untuk bisa duduk di kelas. Sementara di kota-kota besar, tingginya biaya pendidikan tinggi seringkali memupuskan harapan generasi muda, bahkan sebelum mereka mulai melangkah. Ironisnya, setelah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menyelesaikan pendidikan tinggi yang penuh tantangan, tidak ada jaminan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Jutaan angkatan kerja baru, para pemuda dan pemudi yang penuh semangat ini harus bersaing memperebutkan peluang yang kian sempit. Hal ini menciptakan kecemasan di kalangan generasi muda tentang kepastian masa depan mereka. Menengok ke atas, kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan terus diuji dengan maraknya kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru justru menguap masuk ke kantong segelintir pihak. Situasi ini diperparah dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang seringkali terasa kurang tepat sasaran. Berbagai aturan baru kerap kali diimplementasikan dengan terburu-buru, seolah diambil dari balik meja yang nyaman tanpa benar-benar turun ke bawah dan mendengarkan jeritan masyarakat. Pada akhirnya, semua persoalan ini berpadu menjadi satu masalah fundamental yang belum tersentuh, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan di mata hukum, ketimpangan akses ekonomi, serta ketidakadilan sosial masih menjadi bayang-bayang panjang yang menyelimuti langkah Republik ini di usianya yang sudah tak lagi muda. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya terbebas dari belenggu kebodohan, terlepas dari jerat kemiskinan, dan aman dari ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Momentum peringatan ke-81 tahun ini harusnya menjadi sebuah titik balik. Ini bukanlah waktunya untuk saling menuding, melainkan waktunya untuk mengupayakan yang lebih baik, mengawal arah kebijakan negara dengan lebih kritis, dan memastikan bahwa dalam setiap derap langkah pembangunan, tidak ada satupun warga negara yang ditinggalkan. Masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja pada nasib. Kitalah rakyat Indonesia yang harus memegang kemudi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia tercinta. Mari merayakan kemerdekaan ini dengan tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bursa, dedeng, kuyak.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Bursa Dedeng Kuya.

0: panggel panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh baik. Lah si Maida penani japa anget mau lontah Baida apa napa jadi si Mora hak baru ni ke pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pak nani ja an mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ponos tekako isi berangkak atau serangga bau untuk campur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau untuk tumbas lek selapu apa potik seara elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi le 0 75 707 64.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

keuangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern. Mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Dari original soundtrack film Awara Pagal Diwana warga mengakhiri dendang goyang Mandalika ya. Tapi untuk Mandalika sore lanjut warga di zona kalau muda Mandalika sesaat lagi masih di hari kemerdekaan Republik Indonesia. The best music and information.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

81 tahun lalu, para pendiri bangsa berjuang keras untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Namun, apakah kebebasan yang kita hirup hari ini sudah benar-benar membebaskan kita? Di momen ini, mari kita sejenak mengambil napas panjang. Sebelum hiruk-pikuk karnaval, suara kembang api, dan meriahnya perlombaan dimulai, ada baiknya kita melihat lebih dalam ke cermin bangsa ini. 81 tahun yang lalu, sebuah ikrar diucapkan di Jalan Pegangsaan Timur. Janji tentang sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa kita membayar sangat mahal janji tersebut melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak berjuang hanya agar kita bisa mengibarkan bendera setiap tanggal 17 Agustus. Mereka berjuang agar setiap anak yang lahir di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermimpi besar, dan mewujudkannya. Sejarah mencatat betapa terjalnya perjalanan Republik ini, dari mempertahankan kemerdekaan, melewati berbagai krisis politik, hingga krisis ekonomi yang menghantam. Namun, semangat gotong royong dan ketahanan nasional selalu menjadi jangkar kita untuk tetap berdiri tegak. Kini, di tahun 2026, Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota, jalan tol membentang panjang menjadi penghubung antara wilayah, kereta-kereta yang melaju lebih cepat, serta kemajuan teknologi membuat kita semua terhubung dalam hitungan detik. Di atas kertas, angka-angka makro dan statistik menunjukkan bahwa kita sedang melangkah maju. Berbagai perayaan mewah dan kemeriahan menyambut Hari Kemerdekaan juga mewarnai seluruh penjuru negeri, mulai dari istana hingga ke pelosok gang. Namun, jika kita mau sedikit saja menajamkan pandangan dan melihat kenyataan di lapangan, ada suara-suara yang seringkali tenggelam di balik gegap gempita perayaan kenegaraan ini. Keadaan Indonesia saat ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Dari kejauhan, kapal ini tampak megah di atas perairan yang tenang. Namun, di bawah permukaannya, terdapat pusaran arus kuat yang menahan laju kapal tersebut. Kita saat ini tengah menghadapi realita yang kompleks, sebuah kenyataan yang tidak bisa berubah hanya dengan pidato kenegaraan atau retorika belaka. Di sektor perekonomian, pelambatan pertumbuhan terasa semakin nyata menghantam masyarakat bawah. Daya beli kelas menengah terus tergerus perlahan-lahan. Banyak kepala keluarga yang harus berpikir dua kali, memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Lebih jauh lagi, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seolah masih menjadi barang mewah. Akses menuju pendidikan yang berkualitas masih sangat tidak merata, dan biayanya pun semakin mahal, melambung tak terjangkau bagi sebagian rakyat kecil. Anak-anak di pelosok daerah masih harus berjuang keras melintasi medan berbahaya hanya untuk bisa duduk di kelas. Sementara di kota-kota besar, tingginya biaya pendidikan tinggi seringkali memupuskan harapan generasi muda, bahkan sebelum mereka mulai melangkah. Ironisnya, setelah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menyelesaikan pendidikan tinggi yang penuh tantangan, tidak ada jaminan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Jutaan angkatan kerja baru, para pemuda dan pemudi yang penuh semangat ini harus bersaing memperebutkan peluang yang kian sempit. Hal ini menciptakan kecemasan di kalangan generasi muda tentang kepastian masa depan mereka. Menengok ke atas, kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan terus diuji dengan maraknya kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru justru menguap masuk ke kantong segelintir pihak. Situasi ini diperparah dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang seringkali terasa kurang tepat sasaran. Berbagai aturan baru kerap kali diimplementasikan dengan terburu-buru, seolah diambil dari balik meja yang nyaman tanpa benar-benar turun ke bawah dan mendengarkan jeritan masyarakat. Pada akhirnya, semua persoalan ini berpadu menjadi satu masalah fundamental yang belum tersentuh, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan di mata hukum, ketimpangan akses ekonomi, serta ketidakadilan sosial masih menjadi bayang-bayang panjang yang menyelimuti langkah Republik ini di usianya yang sudah tak lagi muda. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya terbebas dari belenggu kebodohan, terlepas dari jerat kemiskinan, dan aman dari ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Momentum peringatan ke-81 tahun ini harusnya menjadi sebuah titik balik. Ini bukanlah waktunya untuk saling menuding, melainkan waktunya untuk mengupayakan yang lebih baik, mengawal arah kebijakan
kebijakan negara dengan lebih kritis dan memastikan bahwa dalam setiap derap langkah pembangunan, tidak ada satupun warga negara yang ditinggalkan. Masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja pada nasib. Kitalah rakyat Indonesia yang harus memegang kemudi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia tercinta. Mari merayakan kemerdekaan ini dengan tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. 88, 88, 88.

0: 88.5 Mandalika FM Radio Lombok Merdeka. Ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-21, tepatnya hari ini Senin 17 Agustus 2026, warga ya. Dan lanjut kembali Mandalika sore, warga orang yang menemani warga kembali di zona kolom muda Mandalika. Untuk tema kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Berdaulat itu artinya menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk kuat ya, mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Adil itu menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Tapi ini perlu dipertanyakan ya. Kemudian makmur, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata di seluruh wilayah negeri. Baik, warga Mandalika, seperti biasa juga di zona kolom muda nanti kita buka jalur telepon ya di 081 757 07 684.
1: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
2: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: hari merdeka, ya sekali merdeka tetap merdeka. Tapi kalau ngomongin soal merdeka, kira-kira warga ingin merdeka dari apa sih? Mungkin merdeka dari rasa malas, bisa juga merdeka dari overthinking, atau merdeka dari kebebasan menunda-nunda, atau ingin merdeka dari hutang, bisa aja. Tapi ya, merdeka itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya, tapi juga bebas menjadi pribadi yang lebih baik ya. Boleh deh kalau mau jawab di jalur telepon di 081-757-07-6864 ya. Nanti warga tinggal bilang passwordnya Mandalika FM Radio Lombok Merdeka, oke? Baiklah, halo Zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok Merdeka.
0: Ulang dulu, kurang merdekanya, kurang semangat. Halo.
1: Mandalika FM Radio Lombok Merdeka.
0: Nah, gitu dong. Ya, masa lama dari kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya. Bebas dari kalau saya tuh Mbak Orel.
0: Merdeka dari apa? Apa?
1: Dari hawa nafsu.
0: Dari hawa nafsu. Boleh aja.
1: Iya. Sekarang mau request lagu Mbak Orel.
0: Lagunya siapa?
1: Sakita Berdarah.
0: Sakita Berdarah.
1: Iya.
0: Berarti belum merdeka
1: dulu.
0: Berarti belum merdeka nih orang.
1: Ya, salam dulu ada si Jaing Rane yang ada di Belengadang yang gak mau ketinggalan Sudkop ini. Terus adanya Tasa yang ada di Sepang Lombok Timur. Ada Maya Mampang, Maya Gerung. Terus Jana yang ada di Sjeling. Ada Nick yang ada di Subanale. Ada Pak Tuan juga Percek juga yang ada di Dasar Tampen Gerung. Mami Anto, Mami Rian, Keber Abdul, Koli Enggurang Jaler, Manita juga. Terus ada Inafil yang ada di Juruju, ada Inan Nuri, ada siapa lagi? Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya. Masih banyak lagi yang lainnya Mbak Orel.
0: Oke.
1: Oke, saya tunggu lagunya buat Mbak Orel. Selamat siaran ya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Semoga Mandalika tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak BK Azril di Zona Kalau Muda Mandalika. Yang telepon video nggak bisa bu ya, telepon suara aja yang ada di jalur WhatsApp Mandalika. Oke, bisa dicoba kembali di 081-757-07-684 ya. Ada yang mencoba bergabung di WhatsApp telepon, boleh saja silahkan ya.

0: Hai, halo Zona Kalau Muda Mandalika. Halo Zona Kalau Muda. Udah masuk, Pak. Nggih. Merdeka bahasa. Nah, gitu dong. Ya, semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Salam kenal ya dari Kalen.
0: Salam kenal ke berapa kali Pak UP Kalen? Udah ada di sini nomormu ya. Iya deh. Aduh, lemas di hari ini di hari kemerdekaan. Pemimpin Indonesia, Pak ya. Nggih. Apa nih? Tip X yang mawar hitam. Baiklah, mawar hitam mau dipersembahkan untuk siapa nih? Aduh, berarti mawar kematian dong. Baik, silakan. Boleh.

Oke, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah tembasisin UP kali ya. Ya, dari pengadilan semuanya, selamat sore di situ ya. Selamat mendengarkan Mandalika FM Radio.

0: Oke, baik, nanti lagunya ditunggu ya di Zona Kalau Muda Mandalika. Dan nanti kita lanjut lagi warga. Hadir dulu yang satu ini.
1: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kejak yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair. It's not just
4: music, it's magic. The best music for radio.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 8-8

0: Oke, baik warga Mandalika, lagunya untuk yang sudah request ya di zona kalau muda Mandalika via teleponnya untuk hari ini warga ya, di hari Senin 17 Agustus 2026 di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Oke, baik warga Mandalika, yang pastinya terima kasih yang masih setia bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Tetap stay di sini saja ya, karena masih banyak lagu-lagu pilihan lainnya yang siap menemani sore warga ya di hari Senin ini. Baik warga Mandalika, yang satu ini dari miliknya Serina Muna featuring Elo dengan Ayo Indonesia. Tapi sebelumnya warga ya, untuk warga Mandalika yang mendapatkan madu hitam atau madu pahit, stok tersedia di studio radio Mandalika FM Lombok.
1: Berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan FM Mandalika.

Oke, baik warga Mandalika, Ipang ya, Waving Flag versi Indonesia di Mandalika sore untuk zona kelompok muda Mandalika. Dan kembali kita hadirkan warga, informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan membebaskan pikiran dan emosi dari pengaruh algoritma di ruang digital. Hasan mengatakan masyarakat perlu membangun mekanisme dan kebiasaan dalam mengonsumsi informasi agar pikiran maupun emosi tidak mudah dipengaruhi oleh algoritma media sosial. Menurutnya, salah satu contohnya terlihat dari ramainya pembahasan di media sosial mengenai potongan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut upah Rp700.000 untuk pekerjaan mengupas bawang. Hasan menilai perhatian publik kemudian terfokus pada potongan perintah untuk turun langsung serta mengerahkan bantuan bagi masyarakat terdampak sejak awal penanganan bencana. Hasan mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri serta Wakil Menteri Sosial berada di wilayah terdampak untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan pemulihan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

حي على الصلاة.

Ketika Ali bin Abi Thalib menjelang wafat, beliau berpesan kepada orang-orang yang berada di sisinya, "Sesungguhnya aku ini adalah tetanggamu. Tubuhku bersamamu untuk hari-hari tertentu. Kemudian kamu akan mendapatiku sebagai jasad yang tak bernyawa. Tenang setelah bergerak dan diam setelah berbicara. Oleh sebab itu, jadikanlah pelajaran bagimu tenang dan pejamnya mataku, serta diamnya kedua mata dan kakiku. Yang demikian itu lebih mendalam pengaruhnya daripada ucapan yang paling mencekam,

81 tahun lalu, para pendiri bangsa berjuang keras untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Namun, apakah kebebasan yang kita hirup hari ini sudah benar-benar membebaskan kita? Di momen ini, mari kita sejenak mengambil napas panjang. Sebelum hiruk-pikuk karnaval, suara kembang api, dan meriahnya perlombaan dimulai, ada baiknya kita melihat lebih dalam ke cermin bangsa ini. 81 tahun yang lalu, sebuah ikrar diucapkan di Jalan Pegangsaan Timur. Janji tentang sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa kita membayar sangat mahal janji tersebut melalui darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak berjuang hanya agar kita bisa mengibarkan bendera setiap tanggal 17 Agustus. Mereka berjuang agar setiap anak yang lahir di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermimpi besar, dan mewujudkannya. Sejarah mencatat betapa terjalnya perjalanan Republik ini, dari mempertahankan kemerdekaan, melewati berbagai krisis politik, hingga krisis ekonomi yang menghantam. Namun, semangat gotong royong dan ketahanan nasional selalu menjadi jangkar kita untuk tetap berdiri tegak. Kini, di tahun 2026, Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi ibu kota, jalan tol membentang panjang menjadi penghubung antara wilayah, kereta-kereta yang melaju lebih cepat, serta kemajuan teknologi membuat kita semua terhubung dalam hitungan detik. Di atas kertas, angka-angka makro dan statistik menunjukkan bahwa kita sedang melangkah maju. Berbagai perayaan mewah dan kemeriahan menyambut hari kemerdekaan juga mewarnai seluruh penjuru negeri, mulai dari istana hingga ke pelosok gang. Namun, jika kita mau sedikit saja menajamkan pandangan dan melihat kenyataan di lapangan, ada suara-suara yang seringkali tenggelam di balik gegap gempita perayaan kenegaraan ini. Keadaan Indonesia saat ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Dari kejauhan, kapal ini tampak megah di atas perairan yang tenang. Namun, di bawah permukaannya, terdapat pusaran arus kuat yang menahan laju kapal tersebut. Kita saat ini tengah menghadapi realita yang kompleks, sebuah kenyataan yang tidak bisa berubah hanya dengan pidato kenegaraan atau retorika belaka. Di sektor perekonomian, pelambatan pertumbuhan terasa semakin nyata menghantam masyarakat bawah. Daya beli kelas menengah terus tergerus perlahan-lahan. Banyak kepala keluarga yang harus berpikir dua kali, memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Lebih jauh lagi, cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seolah masih menjadi barang mewah. Akses menuju pendidikan yang berkualitas masih sangat tidak merata, dan biayanya pun semakin mahal, melambung tak terjangkau bagi sebagian rakyat kecil. Anak-anak di pelosok daerah masih harus berjuang keras melintasi medan berbahaya hanya untuk bisa duduk di kelas. Sementara di kota-kota besar, tingginya biaya pendidikan tinggi seringkali memupuskan harapan generasi muda, bahkan sebelum mereka mulai melangkah. Ironisnya, setelah mengeluarkan biaya tidak sedikit dan menyelesaikan pendidikan tinggi yang penuh tantangan, tidak ada jaminan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Jutaan angkatan kerja baru, para pemuda dan pemudi yang penuh semangat ini harus bersaing memperebutkan peluang yang kian sempit. Hal ini menciptakan kecemasan di kalangan generasi muda tentang kepastian masa depan mereka. Menengok ke atas, kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan terus diuji dengan maraknya kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru justru menguap masuk ke kantong segelintir pihak. Situasi ini diperparah dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang seringkali terasa kurang tepat sasaran. Berbagai aturan baru kerap kali diimplementasikan dengan terburu-buru, seolah diambil dari balik meja yang nyaman tanpa benar-benar turun ke bawah dan mendengarkan jeritan masyarakat. Pada akhirnya, semua persoalan ini berpadu menjadi satu masalah fundamental yang belum tersentuh, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan di mata hukum, ketimpangan akses ekonomi, serta ketidakadilan sosial masih menjadi bayang-bayang panjang yang menyelimuti langkah Republik ini di usianya yang sudah tak lagi muda. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyatnya terbebas dari belenggu kebodohan, terlepas dari jerat kemiskinan, dan aman dari ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Momentum peringatan ke-81 tahun ini harusnya menjadi sebuah titik balik. Ini bukanlah waktunya untuk saling menuding, melainkan waktunya untuk mengupayakan yang lebih baik, mengawal arah kebijakan negara dengan lebih kritis, dan memastikan bahwa dalam setiap derap langkah pembangunan,
tidak ada satupun warga negara yang ditinggalkan. Masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja pada nasib. Kitalah rakyat Indonesia yang harus memegang kemudi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia tercinta. Mari merayakan kemerdekaan ini dengan tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
3: Iya kak, bentar.
2: Cepat, udah telat.
3: Helmnya mana kak?
2: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
3: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Mandalika FM. Mandalika FM,

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Delapan FM. Mandalika, Ren.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Nandi,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM.

0: sebenarnya?
1: Musik lah, musik dangdut, musik juga, musik.
2: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
3: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu yo, wawasannya.
4: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
5: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
2: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.
3: Bila aku harus pergi, sanggupkah engkau hidup sendiri? Bila ku tak dapat

0: unik kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
3: Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu. FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja,

0: tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
1: Agustus Merdeka Terus!
2: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Agustus, merdeka terus!

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Alhamdulillah alladzi ba'atsa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birrahmah wal istiqamah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalu man nasahal khalqa wa nabbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bisalamah amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Kita patut bersyukur kepada Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita aneka macam nikmat corak ragam rahmat yang luar biasa banyaknya. Allah Jalla Jalaluh, terima kasih ya Allah. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia, Nabi akhir zaman, manusia yang paling budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai kepada akhir zaman. Nah, oleh karena itu sobatku, alangkah indahnya pula kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadikanlah rizki hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah ya Allah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, dimanapun kita berada, semoga Allah memberikan kita panjang umur dalam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat zohir dan juga sehat batin, sehat akal kita, sehat jasmani kita, sehat hati kita, sehat juga kantong kita. Mudah-mudahan ya Allah berilah kami kesehatan. Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah wa tamamal afiyah wa dawam alal afiyah. Sobatku, kesehatan adalah faktor yang paling penting dalam hidup. Kalau bahasa orang, ngapain saja, melakukan perbuatan apa saja, aktivitas apapun, paling enak ketika kita sehat. Ketika kita sehat. Oleh karena itu, sehat ini adalah nikmat yang paling penting dari Allah Subhanahu wa taala. Iktanim khamsan qabla khamsin, sihataka qabla saqamik. Gunakanlah 5 sebelum datangnya yang 5. Apa itu diantaranya? Sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan, karena sehat itu sangat penting. Makan paling enak, makan ketika kita sehat. Minum paling seger, minum yang kita lakukan ketika sehat. Ngapain saja kita lakukan.

zalikal marad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa menjenguk orang sakit sebelum ajalnya tiba lalu ia berdoa di sampingnya sebanyak 7 kali. Ini anjuran Rasulullah ya. Ketika kita nengokin orang sakit, doanya ini. Ketika kita nengokin orang sakit di rumah sakit atau di rumah, doanya ini ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika illa afahullah min dzalika marad, yang artinya aku mohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan arsy yang agung, agar memberimu kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkan dari penyakitnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi doanya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka ayyashfiyaka. Ini 7 kali baca nih. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Jadi sekali lagi coba dihafalin, as'alullahal azim rabbal arsyil azim. Tuh baca tuh ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Yang artinya aku mohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan arsy yang agung, agar memberimu kesembuhan. Insyaallah kata Rasulullah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping untuk menjenguk orang sakit dan juga mendoakannya, dan juga mendoakannya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nengokinnya pun akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dakhala a'la a'rabi ya'udhu wa kana idza dakhala 'ala may ya'udhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Ada seorang badui yang sedang sakit. Apabila beliau menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan, tidak apa-apa, pembersih dosa insyaallah. Di samping dosanya dihapus, diampuni, yang sakit pun kalau sabar, la ba'sa tahurun insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa, sakitmu ini menjadi pembersih dosa insyaallah kalau sabar. Kalau sabar ya. Kemudian anjuran mendoakan orang yang sakit dengan doa yang bisa membuatnya gembira, bahwa ia akan mendapatkan pahala karena sakitnya, dan juga berbicara padanya dengan pembicaraan yang dapat membuatnya tentram bahagia. Jangan sampai kita datang ke rumah sakit, ya Allah, kemarin ada saudara ani yang sakit begini mati. Waduh, bahaya itu doa. Omongan begitu tuh jangan. Jadi ketika kita nengokin orang sakit, kita harus berbicara dengan yang bisa menggembirakannya, yang bisa menggembirakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, datang kepada seorang Arab badui, kemudian mengucapkan la ba's, enggak apa-apa, tahurun insyaallah. Sakitmu ini menjadi pembersih dosamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke rumah sakit, kita doakan, kita utarakan, insyaallah sembuh, insyaallah sembuh. Jangan putus asa, insyaallah sembuh. Gembirain dah hatinya tuh. Atau juga diperbolehkan memberitahu penyakitnya kepada orang lain, tapi bukan keluh kesah. Sakit apa? Sakit begini, begini, begini, begini. Ya udah kita doakan, mudah-mudahan penyakitnya sembuh. Jangan, ya Pak Ustaz, saya sakit begini, gimana nih ya? Ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara anak saya. Nah ini jadi sakit, tapi ditambah dengan dosa, namanya keluh kesah. Tapi kalau hanya sekedar bertanya atau mengadukan tentang, memberitahukan tentang penyakitnya, tidak jadi masalah. Boleh. Bahkan ketika kita mendengar ada yang sakit, anta syafi la shifa'a illa shifa'uk isfi mardo pulan bin pulan. Ya Allah, engkau yang maha penyembuh dari segala penyakit, sembuhkanlah penyakit pulan bin pulan. Bahkan juga anjuran untuk meruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti yang lain, tapi beliau meruqyah. Beliau merasa sakit sebagaimana orang lain juga merasa sakit. Ketika Rasulullah sakit, karena manusia biasa tapi tidak seperti manusia yang lain, Rasulullah pun seperti manusia yang lain sakit, terganggu dengan hinaan orang lain dan juga kedengkian orang. Beliau pun juga memerlukan pertolongan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita, qala na'am, qala bismillah urkika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allahu yashfika bismillahi urkik. Ada hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an bahwa Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu merasa sakit? Kemudian Rasulullah menjawab, ya.

0: "Saya sakit ya Jibril." "Iya, saya sakit." Lalu Jibril mengucapkan dengan nama Allah, "Bismillah urkika." Makanya tadi ada mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, boleh juga Bismillah, itu cukup ya. "Bismillah urkika min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahumma yashfik bismillah urkik." Ini doa Jibril alaihissalam mendoakan Rasulullah. Apa artinya? Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, dari kejahatan setiap manusia dan juga mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Ini diantara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sakit dan berdoa kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Yang ngedoain enggak tanggung-tanggung siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Masyaallah. Nah sobatku, ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh. Faqala la ilaha illa ana wa ana akbar, wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qala yaqul la ilaha illa ana wahdi la syarika li." Jadi sobatku, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap doa yang kita panjatkan itu dijawab langsung sama Allah. Dijawab langsung sama salah satu contoh, ini ada hadis yang sahih dari Sa'id Al-Khudri. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya tidak Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, maka Allah menyetujuinya dengan berfirman, la ilaha illallah wa ana akbar, la ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada Tuhan selain aku dan aku Maha Besar. Dan apabila ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, maka Allah berfirman, la ilaha illa ana wahdi la syarihi, la syarikalali, tidak ada Tuhan selain aku, ya, tidak ada sekutu bagiku. Dan apabila mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, kemudian Allah menjawab, la ilaha illa ana lil hamdu wa lil mulku. Jadi semuanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada man qalaha fi maradihi summa mata lam tat'amhu an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkannya pada waktu sakit lalu dia meninggal dunia, maka ia tidak akan dimakan oleh api neraka. Jadi kata-kata tadi benar-benar semuanya bermanfaat, semuanya berfungsi. Allah menjawab langsung kalau itu benar-benar doa dari seorang hambanya. Coba kita ulang lagi biar semuanya bisa ya. Apa yang dibaca? Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga bacaannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada juga, la ilaha illa ana. Allah menjawabnya begitu ya. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada juga, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau itu diucapkan bagi orang yang sedang sakit, atau yang umum dah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diucapkan terhadap orang yang sedang sakit, maka Allah akan menyembuhkannya. Seandainya tidak pun, dia akan terhindar dari panasnya api neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan karunia sehat, panjang umur dalam ibadah, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. InsyaAllah. Ya Allah, sehatkanlah badan hamba ya Allah. Sembuhkanlah jika di antara ada sobat-sobat hamba yang sedang sakit. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Karena Engkaulah yang Maha Penyembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636. Dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaan, kirim ke 0813-103-73636 ya. Atau ada yang yang ingin membantu perjuangan, mari bersama-sama kita membangun sarana ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat buat kita, menjadi bekal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penyebab sumber keberkahan rizki kita, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali insyaallah dalam penuh keberkahan dan kemanfaatan. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS dengan cara ketik sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya. Kirim ke 0813-103-73636 ya sobatku ya. Baik, kita lanjut sobatku. Ini banyak sekali di antara sobat yang bertanya sekaligus minta didoain supaya sembuh dari penyakitnya. Ya, banyak ini. Di antaranya sobat kita yang beliau dalam keadaan sakit karena katanya banyak hutang, minta didoain. Masya Allah, ujian ya di dunia, ujian di dunia. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat ya. Saya menjawabnya nih dari sobat kita, enggak dia tidak mau disebutkan namanya karena masalah hutang ya. Tapi masuk ke WA, Pak Ustadz, bolehkah saya terus-terusan memaksa Allah dalam doa karena saya banyak hutang, sekarang udah sakit-sakitan, meskipun kerja juga enggak cukup gajinya. Boleh enggak saya memaksa terus dalam berdoa supaya Allah memberikan jalan keluar dan juga kesehatan buat saya ya. Sobatku yang Allah sayangi, doa pasti didengar. Tapi doa tersebut perlu kesabaran. Doa tersebut perlu kesabaran. Yang penting kita ikhlas dalam berdoa, insya Allah lebih cepat dikabulkannya. Lebih cepat dikabulkannya. Tetapi meskipun kita memaksa, dalam arti memaksa itu katakan ya dari zaman Nabiullah Zakaria alaihi salam, beliau berkhulwat ya, beritikaf, tidak keluar-luar dan juga tidak bangun-bangun kecuali dengan ibadah kepada Allah. Berkhulwat 3 hari 3 malam akhirnya dikabul. Ini bisa dikatakan doa yang memaksa. Doa yang penting adalah kesabaran dan juga keikhlasan. Itu lebih baik ya. Tapi terus berdoa, jangan pernah berhenti. Berdoa jangan pernah berhenti. Kalau misal ibu banyak hutang, selain doa untuk minta kesembuhan, baca doa untuk cepat-cepat bisa membayar hutang. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min qalabati daini wa qahri rijal. Ya. Kemudian juga ada lagi doa banyak nih yang minta kesembuhan ya. Sekali lagi, kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kesembuhan dari saya cuma bisa bantu doa saja. Tapi tetap minta doa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan cara bagaimana? Mungkin dengan cara kita berdoa. Ya terus menerus kita pegang sakitnya, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Sakitnya di kepala, pegang kepalanya, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Terus begitu. Ya dengan kesabaran ya. Dengan kesabaran bukan hanya kasih sayang Allah kita dapat, tetapi juga ampunan dari Allah kita pun dapat ya. Ini luar biasa. Kemudian ada juga dari sobat kita ya, ini yang SMS atau juga WA banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pausa, saya Udin di Bogor mau bertanya, apakah boleh setiap sholat 2 rakaat dengan niat minta disembuhkan dari penyakit dan berdiri lagi sholat 2 rakaat dengan niat minta dimurahkan rizki dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama itu adalah sholat sunnah, itu sangat diperbolehkan dalam berdoa. Tapi berdoanya jangan pakai bahasa, jangan menggunakan bahasa Indonesia karena kita sedang sholat. Cukup di dalam hati kita doanya. Dalam sholat sunnah tersebut kita doa, ya Allah dalam hati sembuhkanlah penyakit hamba. Boleh ya Pak Udin ya. Atau misalnya dalam sholat fardu pun sebetulnya boleh, tapi ada waktu-waktu tertentu ya. Silakan Pak Udin, gempur terus, istiqomah, karena hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Caranya bagaimana? Allah kalau sudah ingin menyembuhkan hambanya, ada aja sebabnya ya, ada aja sebabnya yang insya Allah Allah berikan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustadz mau nanya, kepala saya sakit banget. Kenapa Pak Ustadz ya? Ini ada lagi ibu-ibu nih ya. Alhamdulillah beliau sudah beberapa kali memberikan donasinya kepada kita. Ya, memang dari pertama beliau ngeluhkan sakit kepala. Beliau sakit kepala. Mudah-mudahan kita doakan ya, beliau Allah sembuhkan. Beliau Allah sembuhkan. Nah, ibu-ibu, tapi enggak ada namanya, kita buka WA. Iya. Sobatku, pertanyaan daripada sobat kita ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini ya. Nanti kita akan tuntun bagaimana caranya agar Allah menyembuhkan dari penyakit kepalanya. Iya, saya hanya bisa menuntun ibu yang berkeyakinan, yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyembuhkan. Nanti kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, kita sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari Bunda Siti Sumarni. Dia sedang sakit kepalanya katanya. Sobatku, bagi sobat yang ingin membantu perjuangan kami, kami sangat mengharapkan perjuangan ini, karena kalau kami pikul sendiri, beban kami sangat terlalu berat. Mudah-mudahan dengan sobat-sobat yang membantu mengulurkan tangan kedermawanan, insya Allah kita akan bangun rumah Allah, ya. Kita akan bangun rumah Allah. Mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi tabungan buat ke akhirat nanti, insya Allah. Ya, Ibu Siti Sumarni, tolong Ibu, kalau misalnya Ibu mendengarkan kali ini, pegang kepalanya yang sakit, lehernya yang sakit, dan ucapkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sekali lagi sobat-sobat yang ada keluhan sakit, pegang sakitnya. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian membaca A'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Baik sobatku, selanjutnya ada juga dari sobat kita yang bertanya. Pertanyaan ini melalui SMS, ya, sudah sangat banyak juga nih yang masuk. Dari WA banyak, dari SMS juga lebih banyak. Ya, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak, saya Karti, orang tuanya Winarto yang waktu bulan puasa membangun. Oh iya, beliau datang ke rumah saya untuk menikahkan anaknya. Pak, saya tadi ngisi rekening 250.000, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak, pahala yang berlipat ganda, luas rezeki yang halal dan banyak, berkah panjang umur dalam sehat dan ibadah. Anak-anaknya juga mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Terima kasih Bunda, ya, Bunda Karti, orang tua daripada Bapak Winarto. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, sejuk di hati, sejuk hatiku, siapa nih? Apakah mengakekakan dan berkurban itu tujuannya beda? Jika beda, mana yang wajib didahulukan? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, akekah hukumnya sunnah mu'akkadah. Ini untuk menebus gadaian anak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur mengorbankan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing dengan cara mengakekahkan. Ini juga sangat dianjurkan. Begitu juga dengan kurban. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Jika kita punya rizki, disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, man lahu sa'ah falam yudhi fala yakrabanna musallana. Siapa yang punya uang untuk membeli kurban, ya, kambing ataupun sapi, tapi dia tidak melakukannya, kata Rasulullah, mendingan gak usah dekat-dekat tempat ibadah kami, dah percuma. Tuh, sampai begitu tuh. Jadi dua-duanya ini sangat dianjurkan. Cuma bedanya kurban bisa setiap tahun, tapi kalau akikah seumur hidup sekali, maka dahulukanlah akikah. Ya, maka dahulukan akikah yang seumur hidup sekali, sementara kurban bisa tahun depan. Sobat, ya, mudah-mudahan menjadi jalan keluar. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurulillah sobatku. Pertanyaan demi pertanyaan sudah sangat banyak yang masuk. Saya ingatkan lagi, jika sobat ada yang mau bertanya, silakan SMS ke 0813-103-73636 ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya Agung di Jakarta. Waktu lebaran saya pulang ke rumah mertua dan sungkem kedua mertua saya. Mertua Jawa Tengah, orang tua saya Jawa Timur. Sedangkan istri saya WA ke mertua, SMS saja tidak. Habis itu waktu jalan-jalan, anak saya ada yang mabuk di jalanan, ya mabuk kendaraan gitu ya. Lalu saya bilang, "Bunda, tutuplah pintu kaca," istri saya dengan nada keras. Lah, biasanya kaca dibuka, masya Allah. Habis itu sampai rumah saya kemas-kemas, lalu pulang ke Jakarta naik motor. Sampai sekarang saya WA tidak dibalas, saya telepon tidak diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, inilah masalah keluarga. Masalah keluarga sobatku, hendaklah jangan kita memperjauh jarak, dan juga jangan kita memperbesar masalah yang kecil. Harusnya memperkecil masalah yang besar. Dengan cara bagaimana? Ciptakan ruang lingkup komunikasi yang sehat. Ruang lingkup komunikasi yang sehat. Katakan istri begitu, kenapa? Kita aja komunikasi, istriku sayang, kenapa sih? Kira-kira ada yang salah, ya? Jangan gak jelas gitu. Kalau ada yang salah, ayo kita musyawarahkan. Begini, begini, begini, begini. Oh, begitu ya. Jadi ketika menciptakan solusi yang baik tersebut, tidak ada buruk sangka ataupun prasangka-prasangka yang tidak baik ya. Dengan cara WA mungkin ya, mungkin beliau tidak ada pulsa, tidak ada paket, atau bagaimana gak bisa menjawab. Makanya kalau alat komunikasi itu hanya sekedar perantara, yang penting bertemu piece to piece. Kalau sudah bertemu muka dengan muka, berbicara, baru kita bisa mengambil keputusan dia bagaimana-bagaimana. Yang penting kita ciptakan komunikasi yang baik. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini pertanyaan terakhir sobatku ya. Ustaz Amin, saya mau tanya, apa hukumnya kalau meminjamkan uang sama teman? Soalnya saya bilang bukan uang saya. Terima kasih dari hamba Allah. Iya sobatku yang Allah sayangi, minjamkan uang kepada orang lain bukan duit kita, gak boleh. Ya, meminjamkan sesuatu itu dengan syarat milik kita. Kalau kita meminjamkan uang atau barang kepada orang lain bukan milik kita, ya gak boleh, haram itu. Harus minta izin dulu kepada orang yang punya barang tersebut, yang punya uang tersebut. Mohon maaf nih, uang ente ana pinjamkan kepada orang, nanti ana ganti, ana yang tanggung jawab. Kalau dia mengizinkan baru boleh. Tapi kalau enggak mengizinkan atau tanpa izin, hukumnya haram. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa. Ya.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RD.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
0: 97,1 FM.